mavampurukiri wakugumisira mumasikata kadari takuzo kuimbaka zema spontopo na lidi ya vashiti kurundhai

0: Manungwaji Junior, changanyu lukuchangaza.
1: Mzabijuani za kumera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Dalota na mpunga wadidi, simana nseni. Ponde wa usagwandila na kutali kakama.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru pikuru pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru ni ninchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wa didi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.
2: Mashvida, tanto amor.
3: Mashvida, my sabor.
2: Mashvida.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

toka changa wadidi timu sida kona chintu tae na basi ni stanisa wongshu basi watsoka ni watsoka mwai ni wa mwai

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabijuani za kumwe kujampa nyumba panu madobingo nseni yafu. Dalota na mpunga wadidi, simana nseni. Pondo, usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, ni ninchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpamvu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyo mwenye mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: tazwa ngoma vapurukire vanodikana varati Mosambiki mukati muchinongo chedo kamuchosvireva Jesu baba Armando Shimene pangoma jenyu Jesu ingana
1: inini nda gravari jaita makumaviri nantatu sim makumaviri nantatu
0: taupenyu kwenyu
1: ate ozvino so andipi kuvhenganija naijijo andijiri kubikwa
0: ruwari
1: jichabikwa nda jakabikwa kare ndichona makumaviri nantatu sim
0: Uleva apa tukubuya apa kamoto mukati mukuda kuziva mabasa enyu okuimba muna makore mangana mushimba
1: Nini ndakatanga muna 1968 ndushimba makore aitipindei
0: mtsakane
1: sinjakane saka ndochinanga kuti ndakajija nemajine vanje angu kareko ndo makintare aya tinoli jaruware ainga chito aoneka muno Mosambiki muno so zvaioneka maputo inga manera amweni vaenda Joni
0: achivisa
1: si agora ituso munomo so tai shandisa magintaro ukwizwa ngomu ngomu o kucheka marata o
0: shirija
1: si zvataenga tuchi lija ndishona si
0: zvakade kureva kuti muna makore mazinji muchiimba kureva kuti pakupenyu hwenyu munobeso munozvibesero pana zvikwata kana kompani zvinenge kana empresa aripo anomubesa
1: ngozvinototishupa zvakati ongo kuti itusu kuda kuti tinangananga ngobesero atina wane ndikunanga ndamboima padoko ndochibika ngoma ijiji kuda kubuda ngojoma gintari basi achichiripi matekalado jondoji kunanga tindakambozotogara pasi ndikati nyanga ndochi pochera padoko mashi padoko panopocheraro ndodikana kuti padoko ndiendesai padoko ndiendesai anto ndakazokwanisa kukomesare kudini kutenga magintari rimwe ngarimwe saka wari ndokulicha ngomagintari mashi besero kuti ostado maempresario anad zvikunesa
0: Nchakade, mukati musirongo chiwatu suka mutino peke jandau kuna mtetembe wese kana muimbi wese anova kama shisia makwancha ake muda vijana tuka kamba zinshi zvo tinotenda tusikuti vazinshi akutipurukira muno Mosambiki muno Msofala no jimweni provincia kwapi mtetembe anova kama ashisia makwancha tuka kama vakopoke vanazvo vanoda kama kumubesa makwancha
1: makwancha muda vijo ndina gwanja limwe 85 50 80 323
0: Pindanyeje
1: 85 50 80 323
0: Oh, zvakadakadza. Zvasika. Waro baba Armando Shimene imi mwananga kuti muna makore mazinji muchimba. Noziya kuti pakupenyu kwenyu makabona zvizinji kamuzvo kusiyana siyana kazinji kwazvo pakati pokuimba mungativunja kuti zvingaita basi kupona basi uchiimba muno Mosambiki
1: wari zvinonesa kuti upone ngozvo kuimba basi ngokuti hapana besero raungawana kunja zvake kuda kuti uwane manera wokuti upone panyumba nda zvinodakadza kuti maimpresario uchiwana makontrato pelo menos mafin de semana uchienda ukurijao pagungano asi para kuti zvidini uwane manera wokuti upone ndizvona wari zviri kunesa ngokuti maimpresario ne kwazi chitadu atichatonangi ngokuti zvinonesa
0: musuo jamukire kutofungwa kamale
1: musuo jafungwa agora zvinonesa dimesho kuti tiwane besero rakadaro sim anta kuda kuti upone ngozvo kuimba mezvo zvinonesa zvinonesa
0: zvakadakadza baba Armando Shimene mukati muchirongwa chedu zvino kamuta kumupazve apa imweni ngoma ngokuti chirongwa kamuchinoitwa nomumbo nomabhuyo nozvizinji kamuzvo kusiyana siyana mumbo zvemukati

0: holira vapurukire vandirikana vara chimusambiki tosopada kupada ko tiriguma kumbiri mukati mushirongo chedu kamuchinozwi mutetembe umwe tiri kuda vechana na baba Armando Shimene. Baba Armando Shimene, muri pamuzi penyu zvakadeka munhu ngatenda kuti Paulo vanje wenyu mushipurukira ndinanga hango radio nezvimweni zvizinji kamuzvo kusiyana siyana ngwapi mumbo mumbo nomutetembe mungananga kuti ndingapurukire mumbo chake zvakadeka musoji chinombwera.
1: Pakuti ndione ngoma ja nindu nofarira maningi ngoma ja Zilpinto.
0: Zilpinto.
1: Si. Ngoma jontojo chinondirangarisa kuti mutetembo wakaimba zvakaiti angu kuti zvainga zvochijijisa magariro upa mutundu
0: zvakare.
1: Si.
0: Zvakaita kamutidire
1: kudu kudira ngoma
0: ya Zilpinto.
1: Ya Zilpinto. Si, si.
0: Mpurukire, zvino kamuta kudira ngoma apa kumbihwa mutetembo takoka siku nyamasi baba Armando Shimene apa vananga kuti ngoma yo vanofarira zvikuru kamari kupurukira ingoma yemukapuwa kana chonechi Zilpinto. Ngatizwe.